0: kwele ngizolibo ngamina.
1: Oh Jesus. Lord, oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.

Madume, madume, dumela moreetsi wa TYSFM. Ke rata go tsaya sebaka se ke go amogela mo lenanong la rona la rorisang. Nna ke bidiwa Oteng Bauleke.